0: Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues.
1: Trinkano maremo owa bansu kunyini tondi jamo Ibrahima Fala adonjeme sar yano dangani sawake nga kibare mpwana nguna humbe gatenga na kata bano kesale nkibare mbatenga dimabia gadangi bitona katilenki guna irakona ntangana daga saka nuku guna serenta nukonga nukubigini marse sandaga banenga lenke kwa da ukapale mabia gadaga nunga arakona nti dinguru bienu gangunye ama gabo aka kubuka gangunye ndi kudo ina kiliawari akoti dangani burunga manda kenchi chababo bano kesa lenga bauni seregabi lenke kwa ta ima ri nukubie geni Dakar kutie keno konga kengana dangi humbe katengana kata hiju ke kibare mbatenga serebe nuga Arabi Saudi jamani mbanenga ii mankwanga ida kwa nti seo burunga humbe katengana kata Senegal hijanunga bauni lenke kwa ta igenyi mokobe nukubie geni hijira kake kuna Huananga tute asunkawa nyaka ni di batenga kenu konguna ken vice minister saujen Dr. Hassan Alla mana kaira da Kenya koguna nanti lenke kwa da Senegal kuna inkawa nyaka ni da batenga bauni hijanu kuna igara gulu bienu dabare adu sigi mokodun bienu igara dabare asu inkawa nyaka ni di batenga kengana danga harbi kiwaru na twinda kai nanti ya nokobe gene medina yero fula banenga karamo konu benu ga syndicat autonome des enseignants du moins secondaire ega khili samso kuna kunga lenke kwara ima karamunde njopa lenki tenenge kya ado serebenu ga kisamso kuanguna bauni da button trendo kwara jopa ira konanti humbe gara kencha babu kuna karamo konu hilli benu igari raga igari wara liberté provisoire inan kawai kibaren chafarni igama kenda barukuna megara button trendo koro dabari kenkara kengana dangi watengana kata nukubi geni bakel banenye linke kwa dido muku gumundu ngame kudo tangie kekuna iga dabari ndome na utu tanganu vienuga baka Mali Murtan ado Senegal yana kitu kini mekuna bauni jikenga ikuna nanti humbe gatengana kata ujunu tamido segu tono nyake nkuna migara kita magasigi lenke kwa lemna kubie ganonga inakato gwalen kita keno konga kenkibari kuna sine wo sine iwa adabari nukubie gene bakel banenga trenkano marim lenke kibaru nukwai Ibrahima Fala adonjeme sara yanyo dangani sawake nga katakani kuna makadisi segari anakibaru tananukinyandakaye mandengkane.